www.livefm.lk. Kita pinawa na rasa. Dengalawa, langkah wilawa. Pandra Dekai,